0: 99,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng Sobat Puspita untuk di morning up di pagi hari ini. Sobat Global, special request dari Kak, siapa tadi ya? Oh, dari Kak Antoni. Katanya pagi Kak, request boleh udah diputerin ya. Tanpa bilang boleh pun udah langsung Puspita puterin aja deh, karena waktunya gak cukup ya. Mau diputerin lagunya Run Selamat Pagi. Ini ngucapin buat siapa ini Kak Antoni? Mau ngucapin buat semuanya kan maksudnya. Gimana kawan tanya pagi hari ini? Aduh, ini juga ada siapa ya nih? Puspita mau sapa-sapa bentar ya. Ih, ini siapa? Ini Puspita gak bisa baca namanya ini ya. Wait ya. Ini Puspita sambil buat cek juga. Ada jaringannya pagi Kak Puspita. Lama tak bersua. Iya nih. Ini kakak siapa boleh enggak? Ini di sini soalnya namanya enggak ada. Ya, salam untuk para pejuang cuan. Ya, tanpa seragam sekolah hari ini. Sebelum liburan usai, jalanan seutuhnya milik budak korporat. Iya lagi. Iya ya, anak-anak udah pada sekolah ya. Udah pada liburan ya. Ini berarti orang tuanya di rumah pada bingung apakah ini kakak Mada Manis atau siapa ini, boleh enggak sih dibantu buat info nih ya, para Puspita. Di sini enggak ada nih ya. Oke, untuk siapa ini? Buat Kak Puspita aja. Ih, bisa aja nih ya. Terima kasih lah ya. Selamat pagi juga untuk Kak Antoni. Oke, selamat Global tanpa lama-lama lagi ya. Tadi kan special request dari Kak Antoni udah Puspita langsung puterin ya. Untuk pagi ini Puspita mau ajak Sobat Global seperti biasanya, kalau di jam 7 kita bakal main di Quick Battle ya. Udah lama banget nih, karena memang Puspita untuk di minggu ini cuman siaran di hari ini aja gitu. Jadi Sobat Global bisa banget untuk yang kangen buat ikutan di Quick Battle, untuk langsung siapin aja handphonenya ya. Bisa di 081-330-24-90. Jadi ini sistemnya siapa cepat vote-nya yang paling banyak itu yang bakal Puspita langsung puterin. Ih, kenapa sih ini ya mulutnya? Oke, Sobat Global ya. Jadi siapin dulu handphonenya untuk di pagi hari ini. Puspita pengen ajak sobat agak galau-galau dikit gitu. Bukan dikit sih, ini galau banget sih ya. Maaf banget ya. Tapi lagunya Puspita jamin gak ada yang tahu gitu. Jadi pasti pada tahu semuanya gitu ya. Untuk lagu pertama ini adalah lagu dari almarhum Bung Glenn, yang memang rasanya kayaknya didengarin kapanpun tuh yang relate tuh banyak gitu ya. Mungkin ada banyak banget juga yang pernah patah hati pakai lagunya Bung Glenn yang satu ini. Coba dengerin dulu ya untuk Sobat Global di lagu pertamanya.
1: Sandiwarakah selama ini?
0: Aduh, siapa yang pernah disandiwarain ya sama orang ya?

0: cinta.
1: Tuh ada yang pernah dibohongin gak Sobat Global? Yang rasa kayak, aduh ketipu, udah pacaran bertahun-tahun, udah bikin personal branding, bukan personal branding lah ya, relationship branding di depan banyak orang kalau kita tuh happy, ternyata selama ini disimpan gitu semuanya sendiri. Ini kayaknya lebih ke omongan sendiri gitu ya. Untuk di lagu pertama ini pilihannya lagu dari Glenn Fredly, Air Cerita Cinta, tapi versi akustiknya yang enak banget rasanya kalau memang mau didengerin pagi-pagi gini ya, sambil agak-agak slow gitu di jalan. Dan dibandingin sama lagu siapa, coba dengerin dulu untuk lagunya.

Atau Sobat Global mau lagunya Sheila on 7 Bila Kau Tak Di Sampingku ya, langsung dipilih aja di 081-330-24-9090. Dan sekali lagi waktunya gak banyak ya, sekitar 1-2 menitan aja. Yang paling banyak di request itu yang bakal langsung Puspita puterin. Oke, ini siapa ini ya? Langsung pilih aja nomor 1 atau nomor 2 gitu boleh. Oke, ini ada, ada Kakak Arini. Kak Arini tadi yang ini ya, yang tadi udah sapa gitu ya. Sehat ya Kak Arini ya, udah lama nih gak kelihatan nih ya. Mau yang nomor 1, oke boleh, berarti akhir cerita cinta. Terus berikutnya ini ada Kak Restia 2 Kak, oke. Ini kayaknya Sheila on 7 garis kelas nih ya, kayaknya langsung 2 Kak gitu. Terus berikutnya ini ada Kak Fatimatus. Selamat pagi Kak Fatimatus. Kak Fatimatus mau akhir cerita cinta, baiklah. Terus berikutnya ini ada siapa lagi ini? Ini ada Kak Mifjanah. Kakak kenapa ya jarang siaran? Akunya ya? Ini tanya aku ya. Karena kalau Puspita itu cuman ambilnya kalau enggak hari Kamis sama hari Jumat aja, Kak. Kak siapa tadi ini? Ada Kak Jannah ya. Karena kalau tiap hari enggak bisa gitu ya, karena ada main job lainnya gitu. Nah, mau request lagunya Bruno Mars, oke. Puspita notes nanti bakal langsung diputerin. Kalau memang battle-nya mau yang Sheila on 7. Oke, berarti udah 2 sama ya. Di berikutnya juga ada Kak Natalia. Selamat pagi Kak Natalia. Sehat ya Kak Natalia ya. Saya pilih nomor 2. Terima kasih Kak, sama-sama. Udah 3 vote ya untuk di lagunya Bapak Duta ini. Lagunya Sheila on 7 sih. Kalau lagunya Bapak Duta kan sendiri gitu jatuhnya ya. Ini Kak Enzi mau yang nomor 2 juga. Oke deh, ini waktunya udah mepet banget ya. Langsung Puspita puterin aja untuk di quick battle pagi hari ini. Aduh maaf ya, yaitu adalah lagunya Sheila on 7 untuk di pemenangnya, yaitu Bila Kau Tak Di Sampingku.

write your name. 90,9 Global FM Surabaya, Female and Family Radio, masih bareng Soha Puspita untuk di morning pagi hari ini Sobat Global, sambil temen lagunya Taylor Swift. Ya, Swifties-nya harusnya joget-joget gitu ya. Ada Blank Space dari album 1989. Nah, sudah dirilis dari tahun 2014. Aduh, lagu lama banget ya. Terus juga dulu dengerinnya tuh ini loh, apa namanya, harus download-download dulu lah dulu pokoknya ya. Enggak tahu lupa apa apa aplikasinya, pokoknya pakai, kalau enggak salah kok pakai Google Play Music, terus harus di-download dulu baru bisa dengerin lagunya Taylor Swift yang ini nih, Blank Space ini ya. Karena dulu kayaknya umur berapa dia maksudnya? Enak banget ya lagunya, jadi bisa bawa kita kayak ke momen itu lagi gitu rasanya, oke? Okay? Dan ini untuk di pagi hari ini sebenarnya Puspita pengen ajak ngobrol apa sih? Nah bentar, ini ada yang ikutan tiba-tiba. Nomor 2 kak, apalah kak? Kak siapa? Kak Anthony. Ih, udah selesai loh tadi ini, apa namanya, si quick battle-nya. Tiba-tiba nomor 2 ini masih gimana? Ya, ikutan untuk di obrolan kita pagi hari ini aja ya. Dimana Puspita tuh akhir-akhir ini gak tahu kenapa, ini apakah hanya ada di Gen Z-Gen Z saja, atau bahkan mungkin cuman istilahnya aja yang berubah gitu. Dimana belakangan ini Puspita pengen ajak untuk yang ciwi-ciwi aja ya, untuk Sobat Global atau ladies aja nih ya. Dimana mungkin ada pernah dengar tentang cowok bingung gitu. Dimana ini juga jadi salah satu, kata itu, permasalahan internasional. Karena emang ada banyak banget nih akhir-akhir ini tuh yang bahas tentang permasalahan cowok bingung ya. Apakah Sobat Global nih percaya gitu ya, ngerasa apakah betul cowok bingung itu ada gitu ya, atau cuman akal-akalan antek-antek asing aja. Ini maksudnya gimana sih gitu ya. Jadi cowok bingung itu lebih, kalau sekarang ini ya Sobat Gobaya tuh, konteksnya tuh lebih ke ya, cowok yang ngerasa gak tahu gitu loh maunya apa ketika deket sama cewek gitu ya. Atau enggak yang rasanya tuh gak tahu, aku bingung sama diri aku sendiri, antara aku mau sama kamu atau enggak. Nah ya, itu ada banyak banget yang bilang ya, katanya gak beneran mau gitu, tapi dia cuman pakai kata-kata aku bingung aja sama diri aku sendiri gitu. Nah kira-kira Sobat Global nih, tim yang pernah ngerasain ada di posisi ini, entah itu kita balik lagi aja lah ya, untuk Sobat Global mungkin yang sudah pernah menikah gitu, jadi kayak ngerasa enggak, apa namanya, sekarang ini kayak enggak kok enggak kayak gitu, atau bahkan mungkin sekarang lagi tipenya tuh ya suami yang kayak gitu ya. Sobat Global, cara ininya gimana? Atau Sobat Global ini timnya enggak percaya sama cowok bingung gitu, jadi kayak ya kalau bingung berarti enggak mau gitu. Nah kira-kira Sobat Global ada yang pernah di posisi ini? Kalau memang cowok-cowok gimana, apakah pernah ya mengalami cewek bingung gitu, yang rasanya kayak narik ulur gitu ya, antara sebenarnya mau enggak sih gitu ya, kok bingungin gitu. Boleh banget untuk bagikan pagi hari ini ya, karena ini kayaknya ada banyak yang bilang itu jadi permasalahan internasional. Karena untuk pembahasan tentang manusia bingung gitu ya, itu banyak banget gitu lah ya. Dari aspeknya tuh banyak banget katanya. Nah kira-kira kalau Sobat Global nih, tim yang percaya atau enggak, boleh banget langsung aja bagikan untuk pagi hari ini di 081-330-249-90. Special request dari Kak Jana tadi ya, mau diputarin lagunya Bruno Mars 24K Magic. Ini dia.

0: Lagi mau luar kota tapi tetap pengin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: biar nggak ketinggalan update info dan giveaway,
1: follow Instagram kita yuk di @globalfmfb.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Pengen dengerin soundtrack enak seharian?

9,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng Sob Puspita untuk di morning up pagi hari ini ya Sobat Global. Masih temenin sama Puspita ya. Untuk Sobat Global mungkin lagi di jalan, mau kasih info traffic ataupun info cuaca untuk di pagi hari ini, boleh banget langsung aja dikasih info aja untuk di 081-330-249-90. Karena zuzur ya, untuk di update beberapa hari ini beneran dingin lagi. Waktu Puspita tadi ini berangkat dari kerjaan sebelumnya ya, terus kesini itu rasanya kayak, lah kok dingin banget ya pagi-pagi ini ya. Atau karena emang Puspita ini yang jarang keluar pagi aja, yang lebih tepatnya keluar pagi tuh kalau gak siaran ya belum tidur aja tuh ya, jadi ya harus keluar pagi gitu. Oke, untuk di pagi hari ini sebenarnya ngobrolin tentang apa sih? Ini Puspita tuh pengen ajak aja untuk Sobat Global ngobrolin tentang yang mungkin jadi rame banget gitu lah dibicarain, yaitu tentang kalau konteksnya sih cowok bingung ya, tapi katanya juga ada tim cewek bingung gitu, dimana itu lebih ke bahas tentang relationship gitu ya, atau tentang sebuah hubungan gitu. Entah, mungkin Sobat Global juga pasti akan pernah merasakan ini juga, bahkan bukan akan pernah atau bahkan pernah gitu ya merasakan gitu. Jadi dimana satu orang ini rasanya tuh bingung gitu, bahkan nggak tahu maunya apa. Jadi seringnya tuh kasih mixed signal gitu ya. Jadi kasih ke lawan jenisnya itu kayak antara mau nggak mau gitu loh, entah itu tiba-tiba ngilang gitu ya, atau bahkan ada tiba-tiba tuh kayak out of nowhere gitu ya, datang terus ngerasa kayak butuh banget gitu. Sedangkan si kitanya nih ya, itu ngerasanya kayak, lah kok gini gitu, lah emang beneran mau sebenarnya gitu. Jadi ada banyak yang bilang kalau sekarang gitu ya, kalau yang lagi ngetren itu cowok bingung ya. Tapi ada juga tim cewek bingung. Jadi ada beberapa tim manusia gitu yang rasanya tuh kayak gak mau lah gitu kasih kepastian. Tapi aku tahu nih, kalau aku butuh kamu tuh kamu bakalan ada gitu. Nah intinya kayak gitu. Nah kira-kira kalau menurut Sobat Global gitu ya, itu sebenarnya mau atau enggak sih gitu ya. Karena ya gimana gitu, rasanya kayak kalau ngobrolin soal perasaan itu kan ya dua orang gitu kan. Oh, yang satunya mau tapi satunya enggak mau. Jadinya ini ya enggak jadi-jadi gitu ya. Si hubungannya ini enggak jadi-jadi. Tapi ini jadi permasalahan internasional gitu loh. Karena Puspita tuh sempat scroll-scroll gitu ya, ada nemu satu video yang memang mungkin rame banget ya. Dan di situ ada banyak banget orang Indonesia yang komen. Lah, ternyata ini masalah internasional juga ya, cowok bingung gitu ya. Jadi kayak antara mau sama enggak mau, tapi dia kasih sinyal yang rasanya kayak aku di sini loh, tapi nanti kalau aku lagi males aku ya bakal ngilang gitu. Kira-kira Sobat Global ada yang pernah di posisi ini, atau bahkan Sobat Global tuh ngerasanya kayak ya sebenarnya itu normal kok, manusia kayak gitu. Jadi ya udah jangan terlalu berharap aja gitu. Kalau sekarang memang ada bahasanya aja cowok bingung gitu, tapi sebenarnya ya dari dulu sebenarnya ada gitu, cuman bahasanya aja yang beda. Nah kira-kira Sobat Global ada yang punya pengalaman ini atau enggak gitu ya, atau bahkan sebenarnya ada penjelasannya sendiri nih ya, nanti kita bakal bahas setelah ini Sobat Global. Mau request lagu boleh langsung aja ya. Ini Puspita putarin dulu lagu spesial dari Katy Perry. Aduh udah lama nih gak dengerin Katy Perry untuk di pagi-pagi lagi gitu ya. Ada lagu spesial yang sudah dirilis dari tahun 2010. Wah, lama banget nih. Yang mana? Ini lagi ada lagu dari Katy Perry, Teenage Dream.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: 90.9 Global FM Surabaya.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: Stay tune terus di Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

9,9 Global Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sahabat Puspita untuk di morning pagi hari ini sahabat Global. Masih tentang pembahasan tentang cowok bingung. Aduh, rasanya ini kayak panjang gitu ya sahabat Global ya. Dimana kalau sekarang itu banyak banget lah ya, untuk apa sih namanya itu, kayak semacam bahasa-bahasa baru gitu lah ya. Jadi kayak istilahnya aja gitu lah yang beda. Kalau dulu mungkin apa tuh ya, teman-teman tapi mesra TTM. Nah gitu, kalau sekarang itu bahasanya udah beda lagi gitu ya. Apa ya, kalau TTM tuh sekarang situationship. Nah itu ya, situationship relationship. Nah itu dia. Jadi kalau dulu mungkin TTM ya, teman tapi mesra, jadi kayak ya udah teman tapi ya deket gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah beda lagi lah ya, banyak banget kalau enggak ini apa namanya, friend with benefit sekarang tuh namanya FWB. Tapi kalau FWB tuh aduh beda lagi lah ya untuk pembahasannya gitu. Jadi kalau kiasan-kiasan sekarang tuh rasanya banyak banget gitu lah. Nah sekarang ini tadi maksudnya ajak ngobrolnya tentang cowok bingung gitu, kalau akhir-akhir ini lagi rame gitu ya, yang dimana mungkin ada banyak yang ngerasa kayak merasa dirugikan karena ya deket tapi tiba-tiba nanti ngejauh sendiri gitu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya rasa bingung tuh jadi emosi yang wajar gitu. Katanya ini maksudnya sambil baca juga ya, dalam psikologi seseorang tuh bisa ngerasa ragu ketika ada dua keinginan yang saling bertentangan. Contoh ya, kita pengen deket nih sama seseorang tapi ada luka masa lalu nih, jadi kayak takut lagi gitu rasanya, masih kebawa perasaan takutnya. Tapi ada di sisi lain itu pengen banget punya hubungan, jadi belum selesai sama masa lalu gitu. Jadi ya itu bisa jadi salah satu pertimbangan. Jadi kayak ngerasa sebenarnya pengen deket, pengen coba untuk di punya hubungan baru, tapi nggak bisa pastiin gitu ya pasangannya atau lawan jenisnya ini sebenarnya oke nggak ya gitu ya. Jadi kayak masih ngerasa ragu, jadi jadinya kayak ngasih mix sinyal gitu loh. Jadi sinyalnya tuh gak jelas gitu. Jadi bisa tuh tiba-tiba komunikasinya intens banget gitu ya kalau sekarang tuh ya. Jadi terus tiba-tiba ada tuh di hari yang tidak ada di tanggal gitu ya, tiba-tiba ngejauh gitu ya, tiba-tiba gak ada apa namanya, ngeghosting gitu kalau bahasanya gitu. Terus tiba-tiba nanti ada lagi gitu wujudnya. Nah itu dia tuh ya. Jadi sebenarnya tuh kalau lagi bingung ya, itu harusnya emang gimana sih ya benernya. Karena memang kalau dipikir-pikir ya, ya bisa aja semua orang tuh melakukan hal itu. Tapi ada juga beberapa orang lainnya yang memang berani nih, kalau ngerasa kayak udah nggak cocok ya udah kasih penjelasan gitu ya ke orangnya gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba ngejauh gitu, nggak yang tiba-tiba ada lagi gitu ya, karena itu nggak baik buat perasaan ya. Anak orang kok digantungin gitu, dibuat mainan gitu. Tapi ternyata itu memang ada banyak banget penjelasan secara psikologis gitu. Ada yang ada decision paralysis, gimana kita tuh terlalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sampai akhirnya takut bikin keputusan gitu. Ada juga attachment style, di mana ada banyak orang tuh kecenderungan, kalau memang sobat Global pernah baca dia tentang avoidant gitu ya, avoidant attachment, bisa ngerasa deket tuh ngerasanya seneng, tapi kalau hubungannya waktu jadi serius itu ada dorongan buat ngerasa pengen jaga jarak. Nah itu tuh, itu yang tidak baik gitu. Jadi jangan sampai ada avoidant di antara kita ya sobat Global ya. Jadi kalau sobat Global kira-kira nih tim yang memang kalau udah mulai tahu nih ya sinyalnya sebenarnya tuh lebih ke enggak deh, meskipun memang rasanya pengen punya hubungan, jadi ya udah jaga jarak aja. Atau enggak sobat Global nih tim yang kayak ya itu tadi, ya udahlah dicoba dulu aja meskipun memang mungkin ada enggak ada. Itu enggak baik ya sobat Global ya. Kira-kira yang mana, boleh banget atau mau request lagu untuk sekalian pagi hari ini juga gak apa-apa. Ini maksudnya punya lagu spesial untuk sekalian nostalgia ya. Ada lagu dari Boys to Men, I'll Make Love to You.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lagi mau luar kota, tapi tetap pengen ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.
3: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

9,9 Gobram Surabaya Female and Family Radio. Masih bareng sama Puspita untuk di morning pagi hari ini Sobat Global. Ini waktunya udah hampir jam 9 ya. Jadi mungkin untuk Sobat Global yang masih mau request untuk di pagi hari ini juga boleh banget untuk Puspita tungguin aja di 081-330-24-9090. Okay? Dan untuk di pagi hari ini sebenarnya sekali lagi kalau memang Sobat Global nih pengen request lagu gitu ya masih bisa. Dan apalagi untuk Sobat Global mungkin lagi di jalan arah kemana nih? Jam segini tuh biasanya kemana sih Sobat Global? Karena Puspita tuh kerjanya gak 9 to 5 ya. Jadi harusnya kalau jam segini tuh berangkat kerja atau bahkan udah mulai check clock gitu lah ya di kantor gitu. Dan apalagi ini juga udah di hari Jumat, kayaknya semangatnya ini udah semangat weekend gitu ya. Jadi udah mulai, harusnya sih udah mulai agak semangat untuk menunggu weekend atau bahkan sebaliknya malah makin males gitu ya, karena udahlah ya udah hari Jumat juga gitu di penghujung hari gitu. Dimana ini juga udah masuk di bulan Juli ya. Maksudnya kok nginannya bulan Agustus. Udah setengah tahun lebih nih kita melewati di tahun 2026 ya. Bahkan Puspita tuh sempat keskip ngiranya tahun ini tuh udah 2027, enggak tahu kenapa ya. Ya Allah, itu adalah satu bagian dari terlalu banyak ini ya yang dipikirkan gitu. Jadi banyak banget ngeskip banyak hal. Kira-kira Sobat Global juga untuk di persiapannya gitu ya untuk di weekend ya, dan ngerasanya kayaknya di weekend minggu ini bakal ngelakuin apa gitu. Boleh banget untuk update juga bareng sama Puspita juga untuk di pagi hari ini gitu ya. Karena kalau Puspita pribadi jujur ini agak excited nih, tapi keluarnya tuh enggak keluarnya, mainnya ya itu enggak di weekend tapi setelah weekend, jadi hari Senin atau Selasa gitu lah ya. Kira-kira Puspita bakal berangkat ke Jogja dan lumayan ini ya, lumayan excited banget karena ini pertama kalinya Puspita akan mendaki gunung yang bisa dibilang cuman lumayan tinggi gitu. Jadi ada hal gitu yang bikin semangat ya, karena katanya orang tuh kalau udah mulai kehilangan sparks di life atau di life atau di hidup gitu ya, di life ya, dicampur-campur di hidup itu harus punya tujuan tuh di tiap minggunya, tiap bulannya ya. Ada yang memang tiap bulan tuh beneran nungguin buat gajian biar bisa ngeplan gitu ya, kira-kira bulan depan kemana gitu. Jadi ya ini Puspita juga salah satu sih ya, memang setelah sekian lama rasanya kayak ini kemana ya gitu ya, ayah ini hanya kemana. Itu akhirnya ngerasa kayak ada feels yang beda gitu, karena ada tujuan yang mungkin pertama kali kita dirasain. Nah, kira-kira Sobat Global ada juga gak sih? Atau bahkan kiranya memang mungkin untuk di minggu ini rasanya kayak udahlah, kayaknya pengen istirahat aja, terbahan aja gitu ya. Ini untuk Sobat Global juga boleh banget update bareng sama Puspita gitu ya, biar kayak lagunya Naif yang bakal Puspita puterin ini ya. Jadi Puspita bakal piknik gitu di hari kapan ya, tanggal 14 gitu bakal berangkatnya. Ini ada lagunya Naif ya, enak banget nih kayaknya biasanya buat dengerin pagi-pagi jam segini.

0: Bisa dong. Coba di 90,9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

9,9 Global FM Surabaya Female and Family Radio. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 ya Sobat Global. Waktunya Puspita untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Sobat Global yang sudah ikut bergabung dari tadi. Jangan lupa untuk ikut bergabung lagi sampai nanti ya Sobat Global ya, tentunya di 90.9 Global FM Surabaya. Juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, baik di Instagram, Twitter dan juga lainnya di @globalfmsby atau Global FM Surabaya. Juga jangan lupa untuk Sobat Global yang mungkin belum punya aplikasi On Ears ya, bisa langsung aja di download karena kita juga di situ bisa langsung dengerin online. Jadi kalau Sobat Global nggak bisa langsung dengerin gitu ya, bisa via aplikasi On Ears atau di www.globalfm.id. Jangan lupa juga untuk bergabung via WhatsApp di 081330249090 untuk Sobat Global mungkin yang belum masuk di grup Global Edition-nya. Terima kasih banyak ya untuk Sobat Global semuanya. Untuk di pagi hari ini jangan lupa untuk tetap happy sampai nanti ya. Happy weekend Sobat Global. Bye.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya.

0: Ini nih buat kamu, minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin ngerawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM. Female and Family Radio.
1: You gotta help me.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: 90,9 Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack enak seharian? Bisa dong.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack enak seharian.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mami.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan. Langsung kerasa di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi bahdi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 101.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Terus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja.

0: aja, badan langsung seger.
1: Hmm, pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung meratus tahu. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak.

0: Female fun fact.
1: Female fun fact.
0: Female fun fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jin membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack enak seharian? Bisa dong.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care, Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Lagi mau luar kota, tapi tetap ingin ditemenin Global FM Surabaya? Streaming aja yuk di www.globalfm.id.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
1: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka, tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact. Female Fun Fact. Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global. Ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: sehat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 90.9 Global FM Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

kayaknya dengerin soundtrack enak seharian. Bisa dong.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekrit kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and

Global FM Surabaya Female and Family Radio. Halo Sobat Global, itu dia tadi ada satu single dari Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Wow, lagu baru ya Sobat Global. Katanya Teh Hijau ini bisa menyehatkan tubuh, konon katanya lo ya. Kalau Sobat Global sendiri suka teh yang seperti apa, boleh kasih tau Mica ya. Kembali lagi bersama Mica, dan nanti mungkin ada juga yang menemani, siapakah dia, langsung saja dinantikan ya. Sudah lama tidak berjumpa dengan Mica Sobat Global ya, karena kemarin tuh Mica lumayan banyak kegiatan karena ya namanya mahasiswa ya, ada KKN, ada kuliah, ya banyak yang harus diikuti. Tapi hari ini Mica bakal temenin kalian di Afternoon Vibes mulai dari jam 3 sampai jam 6. Jadi jangan lupa langsung saja ya Sobat Global standby, langsung pasang 90,9 Global FM supaya Mica bisa puterin lagu-lagu enak buat kamu. Jangan lupa hari ini kita juga akan ada battle song. Jadi buat kamu yang mau request-request hari ini temanya mau apa, boleh banget langsung saja ke WhatsApp kita ya Sobat Global. Sambil nunggu, Mica akan kasih satu lagu buat Sobat Global. Ada Ariana Grande, Thank You Next.

0: dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Yuhu!
0: Sudah ada siapa ini? Coba didengar-dengar suaranya, mirip siapa ya?
1: Dua hari loh Sobat Global nyari Mica, tau gak?
0: Iya.
1: Kan? Sekarang suara Noni udah muncul lagi kan Sobat Global semuanya. Yaudah.
0: Tadi soalnya melatih dedek-dedek supaya bisa berkembang lebih maju, lebih pesat ya. Jadi tadi dibiarin sendiri lepas landas menuju tak terbatas dan melampauinya.
1: Dan melampauinya, luar biasa ya. Jadi luar biasa. Biar semakin kece gitu ya. Jadi dedek Mica biar semakin kece gitu siarannya.
0: Kece badai, seperti siapa? Seperti kakak Noni.
1: Seperti badai Krispati.

0: No. Seperti biasa nih Mica ya, kita di segmen pertama ini bakal ngajakin battle song buat Yay. Sobat Global semuanya. Kalau kemarin Noni udah ngajakin rock anthem gitu kan ya.
1: Oh, sekarang mau apa nih topiknya?
0: Nah, sekarang ini Noni mau ngajakin Sobat Global nih, biar meskipun dihantam badai gelombang yang tak berkesudahan ya.
1: Waduh.
0: Wah, di indis ekonomi juga
1: indis
0: ya.
1: Indis
0: ekonomi, kalian harus tetap jadi manusia kuat nih Sobat Global.
1: Asik. Harus tidak terbatas dan melampauinya. Betul seperti Mica tadi ya, Noni ya. Wah, luar biasa.
0: Jadi memang tetap harus berdiri tegak gitu kan. Dan bila
1: aku berdiri, asik. Tapi bukan itu yang akan kita battlekan hari ini. Jadi kita akan battle lagu apa nih?
0: Langsung aja di nomor 1 kita punya pilihan apa untuk sore hari ini, Mica?
1: Kita punya Tulus dengan lagunya Manusia Kuat.
0: Tulus, kalau kalian suka bisa langsung dipilih. Ada Tulus dengan Manusia Kuat, langsung aja ini dia. Bisa patahkan kakiku, tapi

0: kita.
1: Udah kan, nah itu dia ya.
0: Langsung
1: jadi
0: saja.
1: Meskipun badai menghadang, kalau kata ada band dan
0: kita harus kan tetap tegar.
1: Betul,
0: kokoh
1: ya, tegar kokoh tak tertandingi. Bolehlah diri kita di semen lah ya.
0: Langsung dicor saja, dicor ya, pakai paku bumi supaya ada angin sekencang apapun tidak akan menggoyahkan
1: tidak,
0: kita.
1: Langsung goyah
0: saja
1: ya.
0: Iya.
1: Betul sekali.
0: Di lagu kedua ada apa? Ada siapa dan
1: di nomor 2 kita punya Sia, benar enggak sih?
0: Benar
1: banget. Di nomor 2 kita punya Sia-Sia. Enggak, bukan.
0: Jangan.
1: Enggak Sia-Sia kalau
0: satu
1: ini.
0: Satu aja
1: nih,
0: Sianya.
1: Betul, Sianya satu aja ya. Kita punya satu single dari Sia with Unstoppable yang bisa kalian pilih sebagai pilihan a gold. Kok kenapa kok gak jadi golden sih? Battle song.
0: Golden.
1: Jadi battle song kita sore hari ini di nomor 2. Ini dia.

0: Itu dia nih Sia dengan I'm Unstoppable. Aku tak terhentikan,
1: tidak terbatas.
0: I'm a Porsche with no break. Aku kayak Porsche yang gak ada remnya. I'm invincible. Aku gak terlihat.
1: Yeah.
0: I won every single game. Aku bisa menangin semua ini ya. Wah, luar biasa.
1: Kurang lebih intinya aku pasti bisa.
0: Aku pasti bisa gitu kan ya. Mau dirobohkan seperti apapun, dia tetap berdiri tegak.
1: Tidak
0: dan
1: akan
0: juga
1: roboh.
0: Nah itu dia nih ya. Bikin kalian semangat. Mana nih menurut kalian yang bakal bikin kalian semangat banget untuk sore hari ini nih Sobat Global ya. Di nomor 1 kita punya Tulus dengan Manusia Manusia Kuat. Di nomor 2 kita punya siapa Mica?
1: Kita punya Sia dengan Unstoppable.
0: Yuhu, silakan dipilih langsung aja 081330249090. Mau dengerin via streaming juga boleh banget, langsung aja di On Ears di www.globalfm.id. Seperti biasa Mica dan juga Noni bakal temenin Sobat Global semuanya ya, sambil vote kalian kita tungguin ya.
1: Betul,
0: sambil
1: banget,
0: kita dengerin dulu nih satu single dari siapa nih Mica?
1: Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.
0: Asik.

pengen dengerin soundtrack enak seharian. Bisa dong.

0: 90.9 Global FM Surabaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, gak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Global FM Surabaya.
10: Your 90s song only on Global FM.

pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. If I were a boy, gitu. Jadi kalau misalnya aku jadi cowok gitu kan ya, kira-kira Mica, kalau misalnya jadi cowok, hal apa yang mungkin bakal Mica suka nih?
1: Apa dulu nih maksudnya? Yang disukanya ini objeknya apa?
0: Nah itu dia nih, kalau Noni jujur ya, jujur banget, Noni tuh suka banget sama yang namanya otak-atik motor sebenarnya. Karena Noni cewek, otak-atik mesin gitu kan, karena Noni cewek yaudah. Jadi cuma belajar sebisanya aja. Karena tahu gak sih, menurut Noni ya, menurut Noni cowok yang punya skill gitu kan, mau skill apapun itu kan, itu menurut Noni tuh keren banget, tau gak?
1: Oh gitu.
0: Betul. Mau dia pemain musik, misalnya dia main gitar, terus bisa ngedrum, dia nyanyi, terus habis gitu dia seorang otomotif, dia seorang engineering, dia seorang IT. Itu kayaknya ya ampun keren banget gitu. Kalau pas dia udah mengerjakan pekerjaannya.
1: Engineer boy.
0: Coba kalau misalnya Mica nih.
1: Kalau Mica mungkin apa ya, kalau aku jadi laki-laki mungkin kalau dari segi seni, aku lebih suka cowok yang berseni gitu. Jadi dia bisa gambar, bisa nyanyi, bisa main musik, bisa ngedit. Karena mungkin Mica suka banget sama hal-hal yang berbau dengan seni ya. Jadi segala sesuatu yang berbau dengan seni itu tuh menurut Mica keren gitu. Terus juga mungkin kalau cowok, Mica itu apa pengen jadi cowok yang multi language. Bisa banyak bahasa ya.
0: Oh, mantap.
1: Jadi kayak bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin.
0: Betul.
1: Itu berarti atraktif banget.
0: Aduh, ya ampun, berarti itu nilai plus banget gitu kan ya. Tahu enggak sih ada nih satu konten kreator juga.
1: Siapa tuh?
0: Itu dari Jepang. Japan. From Japan.
1: Japan.
0: Betul, dari Japan ya.
1: Kembarannya Jawa.
0: Ada namanya tuh Yuzi.
1: Oh, Yuzi.
0: Tahu enggak sih?
1: Enggak tahu. Coba dikasih tahu dong, siapa tahu terpikat nih abis ini.
0: Iya benar, jadi dia adalah Yuji gitu kan, namanya tuh Yuji. Jadi dia tuh bisa banget banyak bahasa. Dan di kontennya dia, memang dia tuh suka banget kayak keliling dunia gitu kan. Tapi mungkin kebanyakan dia di Perancis, Jerman, dan Eropa lainnya ya. Betul, jadi dia suka nyapain gitu, halo gitu. Aku mungkin bisa ngomong bahasa kalian dari mana kayak gitu. Serius itu hampir dari seluruh manusia di dunia yang berbeda negara ini dia kayaknya bisa banget nih bahasanya. Even dia pernah menyapa juga nih orang-orang yang dari Indonesia. Apa kabar kayak gitu.
1: Apa kabar?
0: Iya, makanan favorit yang paling enak
1: nasi
0: di Indonesia.
1: Goreng.
0: Betul.
1: Pasti ngomongnya gitu. Nasi goreng.
0: Itu keren sih, keren.
1: Iya benar. Karena menurutku kalau misalkan orang bisa berbagai bahasa, karena orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Jawa aja vibes-nya udah beda.
0: Iya,
1: apalagi kalau bahasa luar gitu. Jadi memang lebih berkarisma kalau menurut Mica.
0: Betul,
1: ya Noni.
0: Betul. Kalau menurut Noni juga sih emas-emas Jawa. Aduh. Asik. Dipanggil itu kayak romantis banget.
1: Ngapunten saget. Sanget ya.
0: Kan ngapunten saget.
1: Sangat ya?
0: Iya, sangat. Ngapunten sangat itu
1: soalnya,
0: minta maaf banget ya.
1: Gara-gara mau KKN ke Bojonegoro nih, jadi belajar bahasa Jawa dikit-dikit. Nah, itu juga jadi ketertarikan gitu loh Noni. Kalau misalkan kita dengar orang Bali ngomong, kita juga kan pengen jadi kayak beli. Nak kemana beli? Itu malah jadi Madura ya. Pokoknya jadi kayak ada bali-balinya.
0: Beli, aku mau sate gitu
1: ya,
0: kan
1: aku
0: ya.
1: Mau sate.
0: Nah, itu kan jadi akhirnya kayak gimana sih? Jujur ya, kalau misalnya balik lagi nih kita sebagai cewek, Noni tuh suka banget kalau ngelihat cowok pinter, tau
1: Smart boy.
0: Smart boy itu kayaknya
1: di atas segalanya.
0: Aduh, enggak ada yang
1: karena kalau cowok gitu udah pinter kan, pasti semuanya mengikuti.
0: Betul.
1: Pasti
0: banget,
1: dia mengikuti
0: ya.
1: Maksudnya bersih di, mengikuti terus
0: disiplinnya juga mengikuti ya kan.
1: Skill juga mengikuti ya begitulah.
0: Wah,
1: ada privilege
0: banget.
1: Cowok pinter.
0: Kenapa jadi ngebahas cowok sih?
1: Jadi gitu gara-gara Beyonce nih, If I Were a Boy.
0: Coba dong kalau gitu ya. Tapi kalau yang namanya cowok itu emang identik tidak boleh yang namanya lemah ya.
1: Harus kuat. Nah, kalau itu namanya si Al-El dulu kan sampai ada lagunya.
0: Aku bukanlah Superman. Aku juga bisa nangis.
1: Karena dia ingin mematahkan statement cowok harus kuat. Tapi memang harus kuat. Kalau cowoknya gak kuat gimana
0: dong
1: bawa keluarganya ya.
0: Nah itu dia. Nah seperti pilihan battle song kita sore hari ini nih.
1: Ada manusia-manusia kuat di pilihan pertama
0: satu, ya.
1: Dan
0: dan ada Sia dengan Unstoppable di pilihan kedua ya. Kita hari ini battle songnya memang sengaja kita pilihin Indonesia dan juga mancanegara. Supaya apa? Supaya adil, makmur, dan sentosa gitu.
1: Iya, betul banget nih Kak.
0: Ya udah, kalau misalnya jadi kita gak bisa dibikin adil sama negara, yaudah kita aja yang adil ya.
1: Kita yang mengadili diri sendiri. Mengadili jadi beda konteks ya. Kita yang adil sama diri sendiri. Okay, Cenah.
0: Ya, langsung aja sapain. Ada Andre di sini. Aku katanya mau pilih Sia aja yang Unstoppable ya, Noni ya.
1: Wow, mungkin karena satu Indo satu Inggris jadi mereka pengen lebih kayak yang kita bilang tadi, kalau multi language kan lebih kerasa vibes-nya gitu, mungkin kali ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, terus juga ada Natalia katanya aku juga pilih Sia Unstoppable, soalnya merasa lebih pengen jalan lurus aja terus. Nah, iya Sia, maju terus pantang mundur ya.
0: Ada Arjun juga ini katanya mau pilih yang nomor 2 aja deh Kak. Wah, Sia banget ini yang bisa bikin semangat sore hari ini.
1: Mungkin karena beat lagunya ya. Betul. Jadi orang-orang jadi kayak
0: Unstoppable. Tapi jujur deh, kalau misalnya di jalan Noni lagi dengerin lagunya Sia ini ya, Unstoppable itu berasa kayak kita tuh dapet ini, aduh kenapa?
1: Pengen apa?
0: Jadi berasa kayak
1: semangat
0: apa ya?
1: Gitu ya.
0: Betul gitu. Menggebu-gebu. Loh.
1: Menggebu-gebu.
0: Yes, gitu kayak aku jadi langsung langsung aku berubah jadi girl on fire.
1: Asik.
0: Gitu kan.
1: Kalau Mica ini.
0: Kenapa?
1: Pengen rasa-rasanya pengen ugal-ugalan kayak Unstoppable.
0: Iya kan, bener kan?
1: Kayak
0: I must. Iya kan, udah kan, udah kayak
1: show is must go on. Nah, gitu.
0: Dan apa kata-katanya tuh kayak ngena banget tuh. Porsche with no brakes kayak gitu kan.
1: Ya. Langsung kita menggas motor Supra kita ini. Geber-geber Supra.
0: Bukan Porsche, Supra.
1: Karena belum mampu nanti.
0: Nah, tuh kan.
1: Gitu lah.
0: Terus ada Abdul juga. Ini Abdul katanya mau pilih Unstoppable juga. Yeay, laku banget Unstoppable sore hari ini ya.
1: Tapi ada yang milih juga nih manusia-manusia kuat tulus. Ada Vivi katanya, aku pengen manusia kuat aja soalnya semuanya milih Sia Unstoppable. Jalur kasihan ini mah katanya.
0: Jalur kasihan. Dan biasanya kan kayak gitu ya. Aku ada nih teman satu Noni, teman Noni.
1: Noni satu. Yeah. Aduh, teman satu
0: ada
1: Noni.
0: Ada satu teman Noni gitu. Kenapa ya ngomongnya? Ampun, ini terus, udah enggak lulus banget grammar. Ada satu teman Noni tuh kayaknya, jadi kalau misalnya ada orang jualan bener-bener yang dikerubutin rame, terus ada satu sisi nih jualan yang sama Mica, dia tuh pasti nyamperin ke yang penjualnya yang sepi itu katanya, biar sama-sama dilarisin gitulah ya.
1: Iya, jadi mungkin dia pengen menjadi apa ya, pembuka jalan rezeki, pintu rezeki bagi orang
0: kayak
1: lain
0: gitu.
1: Suci mulia hati.
0: suci ya. Putih ya udah ini
1: karena
0: kayaknya banyak
1: sudah
0: banget
1: menang
0: nih.
1: Ya iya. Betul. Sudah menang telak ini seperti pemilihan yang tunggal jadinya rasanya ya. Langsung saja kita play ya Nunia. Ada Sia Unstoppable.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Nine Point Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Your 90s song only on Global FM.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio. Critic, critic, critic, critic.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. My boo coming from Usher. Benar enggak
1: yes,
0: sih?
1: That when we were younger you
0: mine. Mabu. Awas lo ya, bener-bener mabu lo ya, bukan mambu.
1: Mambu beda lagi.
0: Beda
1: ya.
0: Iya iya iya.
1: Ngomong-ngomong
0: ya, ya.
1: Soal mambu.
0: Kenapa emang?
1: Badan itu bisa enggak sih kalau misalkan ini duduk di sebelah orang yang mambu? Ini random question nih.
0: Serius ya, tapi serius. Jujur, Noni tuh pernah punya pengalaman pahit nih.
1: Duh.
0: Sama orang-orang mambu.
1: Langsung
0: ini ya.
1: Saja ceritakan pengalaman pahit itu.
0: Iya bener, Noni sampai pingsan loh.
1: Sumpah.
0: Serius.
1: Wow.
0: Serius.
1: Apa yang membuat pingsan itu?
0: Mudah-mudahan tidak mendengar ya, iya. Orangnya yang Noni.
1: Kalaupun mendengar semoga jadi perbaikan.
0: Betul.
1: Ya, karena
0: tapi ini
1: merugikan
0: sudah
1: masyarakat.
0: Jadi ini tuh sudah berlalu banget gitu kan. Kejadiannya sudah berlalu banget. Waktu Noni itu masih SMP. Jadi waktu zaman SMP dulu tuh kan, tahu enggak sih Mica, zaman dulu kalau misalnya ujian itu kan pasti kita di rolling ya tempat duduknya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi kelas berapa sama kelas berapa? Kelas
1: iya,
0: berapa sama kelas berapa?
1: Biar enggak nyontek.
0: Betul ya, ya. Nah, itu dia nih permasalahannya adalah jadi si anak itu tuh sudah terkenal sama yang namanya bau badannya dia kayak gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Terus abis gitu, nah panggilan anak ini juga itu di waktu itu tuh dibilang bau bawang kayak gitu.
1: Oh iya iya.
0: Nah
1: iya.
0: Terus Mica suatu saat waktu ujian akhir Noni tuh berada tepat di sebelahnya dia gitu kan.
1: Wow.
0: Aku bilang oh wow aku
1: Allah
0: bilang kayak
1: Akbar.
0: Gitu
1: langsung
0: serius
1: gitu.
0: Bener akhirnya beneran dong ya waktu Noni ujian itu waktu itu bener-bener ujian jam pertama Mica aku bener-bener keganggu banget dan mungkin waktu itu Noni juga sedang dalam keadaan tidak sehat ya waktu nggak enak badan gitu itu literally bener-bener kayak aku mencium bau amonia dong.
1: Wow.
0: Serius Mica, dan itu bener-bener kayak menusuk hidung sampai akhirnya aku pingsan.
1: Oh my god.
0: Serius itu aku bener-bener literally.
1: Bayangin udah pusing gara-gara ujian.
0: Iya.
1: Tambah pusing mambu.
0: Bener
1: badan.
0: Dan itu mambu.
1: Mambu belajar bahasa Surabaya.
0: Iya bener.
1: Mambu.
0: Mambu awakmu iya. Yo gitu kan. Terus habis gitu beneran akhirnya Noni dibawa ke UKS kan. Ditanya belum sarapan dikitu enggak. Aku bilang sudah, saya sudah sarapan Bu. Saya bilang kayak gitu. Kemudian apa gitu kan. Masuk angin dibilangin kayak masuk angin mungkin ya Bu. Saya sedikit kurang enak badan. Tapi jujur jujur Noni ini jujur ya Bu. Saya sampai pingsan itu karena mencium
1: kebauan.
0: Bau aroma yang enggak sedap banget gitu loh Mica. Terus akhirnya singkat cerita gitu kan anak itu akhirnya dia panggil dong sama BK.
1: Bayangin masuk ruang BK bukan karena tindakan kriminal tetapi
0: betul.
1: Karena mambu awak.
0: Iya. Tapi itu serius. Jadi akhirnya
1: iya,
0: dia
1: jadi
0: duduk sendiri.
1: Iya, kasihan juga ya.
0: Kasihan kan.
1: Bener.
0: Akhirnya dia benar-benar duduk sendiri, enggak ada yang mau sebangku sama dia kayak gitu.
1: Padahal dia kalau misalkan melakukan perbaikan bisa aja ada yang menemani ya.
0: Iya.
1: Karena kalau Mica sendiri juga duduk di sebelah orang yang bau badan, jujur Mica tuh enggak bisa mengatur ekspresi.
0: Iya.
1: Jadi ekspresinya tuh udah langsung kelihatan gitu, enggak bisa
0: bener.
1: Pura-pura, enggak kenapa-kenapa meskipun hidung ini rasanya kayak aduh gitu.
0: Iya bener, terus akhirnya dipanggil lah sama orang tuanya.
1: Iya.
0: Tapi kamu tahu gak sih Mica, baunya tuh bener-bener, dia sebenarnya baunya tuh bercampur dengan deodoran yang dipakai ya. Terus kemudian parfum juga, ih tahu gak sih
1: iya.
0: Bau badan kecampur padahal sudah pakai bau badan ya. Oh,
1: iya,
0: apa nih?
1: Apa pewangi.
0: Iya udah pakai pewangi gitu kan, udah pakai kenapa jadi antioksidan gitu.
1: Anti bau.
0: Betul
1: iya.
0: Itu kan, udah pakai deodoran. Nah,
1: iya bener-bener
0: deodoran tapi kenapa masih bau kayak gitu karena ternyata pemilihan deodorannya yang memang gak tepat.
1: Nah jadi
0: karena
1: memang harus tepat
0: betul
1: ya.
0: Karena tajam banget gitu kan baunya. Terus
1: gak
0: gitu,
1: balance.
0: Kebayang gak sih bercampur sama bau bau parfum
1: jangan
0: dan juga keringat yang bener-bener wow kayak gitu nih Mica ya. Udah kayak akhirnya
1: aduh
0: apa? Jadi akhirnya tuh dipanggil lah orang tuanya.
1: Ya ampun.
0: Bener akhirnya dikasih arahan.
1: Oh,
0: gitu kan. Betul.
1: Mandi 2 kali sehari.
0: Iya, yeah. Jadi jangan lupa kalau misalnya kayak gini, akhirnya dikasih inilah. Coba kalau misalnya pakai deodoran nggak mempan, coba dipakai tawas kayak gitu.
1: Iya benar-benar.
0: Nah mungkin karena tawas itu lebih netral ya baunya
1: iya.
0: Kayak gitu. Nah akhirnya sejak saat itu tuh dibilang kalau cewek tuh harus rajin mandi, harus rajin bersih-bersih, terus habis gitu harus jaga bau badan juga gitu kan. Bener. Terus akhirnya ya udah, lambat laun akhirnya udah dong, dia membaik udah pas mau lulus itu, Mica.
1: Nah, jadi gitu. Kasian ya Mbak Nonia, karena memang kan sebagai perempuan nih ya, orang kan lihat kita dari style kita ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kalau misalnya kita kelihatannya cantik, terus manis, kalau mambu, ya siapa yang bisa tahan dekat-dekat sama kita?
0: Bener.
1: Padahal kita sebagai perempuan ini pasti butuh yang namanya support sosial ya, perlu betul. Banyak teman dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman di rumah Sobat Global, kalau misalnya punya
0: masalah bau badan,
1: jangan lupa better itu diperbanyak mandi daripada pakai parfum. Maksudnya dia memilih untuk nggak mandi tapi pakai parfum daripada mandi.
0: Kebayang banget
1: nggak pakai parfum? Iya.
0: Itu kayak gitu, itu tuh
1: bener.
0: Jadi lebih
1: kebersihan
0: baik.
1: Betul. Instead of kewangian.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: betul nih Sobat Global. Tapi jujur nih, kita pengen tahu nih bener. Reaksi Sobat Global dan juga komenan Sobat Global semuanya nih. Coba kira-kira kalian bakal ngomong apa sih kalau misalnya kalian bersebelahan ya sama orang yang punya bau badan? Kira-kira kalian bakal berani negur gak nih?
1: Nah, langsung ada nih yang berbagi pengalaman beserta dengan orang-orang yang
0: puanter loh ya Sobat Global, ini gercep banget deh.
1: Kalau yang tentang gini-gini kok gercep ya? Katanya, aku pernah dapat penumpang bau badan bekas di mobilnya lama banget. Besoknya aku beli stela jeruk 9 dipasang semua sampai depan dan belakang.
0: Membulek gitu kan.
1: Aduh, bayangin bau badan dicampur dengan stela jeruk yang masuk, selanjutnya langsung mual, kembung, pusing, muntah-muntah ini. Ya. Tapi enggak apa-apa, setidaknya ada solusi mengubah mambu itu menjadi jeruk. Cuma kalau kita boleh saran, jangan yang wangi jeruk ya.
0: Betul.
1: Boleh wangi yang lain, karena stela jeruk tuh lumayan menyengat juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Terus ada lagi nih kejadian nih Mica, di jalan dong. Di jalan bener-bener, literally di jalan raya, tau gak? Jadi ada orang tuh pakai, tau gak sih, pakaian-pakaian jersey yang bener-bener jersey, bahan yang gak nyerap keringat kayak gitu ya. Kayak jersey-jersey yang murah gitu.
1: Iya.
0: Kalau orang bilang nih katanya kaos partai gitu kan. Nah.
1: Keceplosan dah.
0: Terus? Itu dia. Jadi itu benar-benar yang pas dia nyalip gitu nih Mica, langsung baunya sang
1: sekelebat gitu kan. Zang. Wanginya langsung lewat ceng, terus kita langsung mikir, mungkin perasaanku saja.
0: Iya.
1: Apa nih? Mendadak pusing nih.
0: Serius.
1: Apa cicilan kah ternyata
0: udah,
1: lewat mambu.
0: Benar, kan itu kan udah kesusul kan ya.
1: Udah disalip
0: kan sama dia.
1: Benar.
0: Duang gitu. Enggak taunya ternyata lampu merah dia tepat berada di depan.
1: Aduh.
0: Tapi kalau Mica pernah enggak sih juga pernah punya pengalaman kayak gitu juga enggak?
1: Kalau Mica sebenarnya lebih ke waktu menyelamati teman-teman. Jadi dulu tuh waktu Mica habis magang, jadi kayak biasalah kita sama-sama anak kuliah. Selamat ya. Terus cipika-cipiki nih, terus ada yang peluk. Ternyata cewek sih memang, tapi wah, Mica tuh langsung enggak kuat lah rasanya, kayak, "Ya, selamat ya." Tapi gini. Langsung tahan nafas. Ditahan nafasnya. Karena Mica itu paling peka tuh sama bau. Jadi kalau misalnya mungkin kayak ada orang yang attitude-nya kurang, mungkin Mica masih bisa kayak
0: gitu. Kita ya.
1: Tapi kalau sudah tentang mambu atau mungkin kalau misalnya dia mengganggu pendengaran, itu tuh Mica masih bisa kayak, suaranya bagus, tapi kayak lebih bagus diam gitu. Itu tuh masih bisa nih dia kontrol ekspresinya. Tapi kalau udah tentang bau badan, bau tidak sedap, itu tuh Mica langsung kayak gitu.
0: Aduh,
1: jadi nggak bisa ditahan.
0: Jadi udah uncontrol gitu. Banget ya kalau udah kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Ya udah, nih kita berdua nih jujur nih ya Sobat Global, pengen nanyain sama kalian ya.
1: Iya.
0: Kira-kira kalian bakal berkomentar apa sih kalau misalnya kalian nih kebetulan bersebelahan dengan orang yang memiliki bau badan tak sedap.
1: Nah, langsung saja kirim ke WhatsApp kita di 081-330-249090 ya.
0: Terus
1: nanti kita
0: juga
1: kasih tahu sama Sobat Global yang lain pengalaman kalian.
0: Yes, jangan kemana-mana sambil kita ketemuan dulu sama satu single dari siapa, Mica?
1: Ada Hearts to Hearts dengan lagunya Style. Jangan lupa stylenya dijaga ya.
0: Yeah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: عدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman. Yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda masih mendengarkan 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Mau cerita atau curhat sambil request lagu? Bisa banget Sobat Global. Chat WhatsApp kita ya di 081-330-24-9090.

0: Enjoy your daily soundtrack only on 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio. Halo Sobat Global. Gimana? Itu tadi ada satu lagu dari Travis, lagunya Closer ya. Jadi coba yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Karena Mica mau bacain WA dari Sobat Global semua tadi yang sudah cerita gimana sih pengalamannya berdekatan atau closer sama orang yang bau badan. Nah, katanya gini nih, ada dari siapa nih? Ada Riana, katanya gini. Wes sering non, tiba-tiba masuk mobil bau bawang, bau apek dan lain-lain. Sekarang aku pakai Stella floral. Biar baunya semerbak, enggak mulek bau kayak bau Stella jeruk. Iya lagi, jadi Sobat Global, kalau Stella jeruk sebagai alumni orang yang muntah-muntah ini ya, kalau misalkan ada mobil yang baunya itu terlalu apa ya, kalau dikatakan terlalu menyengat juga bikin kita muntah kali, bikin kita pusing, mual, kembung, muntah-muntah lah itu pokoknya. Ya jadi boleh dipilih wangi-wangian yang enak di telinga, di telinga. Apaan wangi di telinga? Mungkin ini adalah efek sore yang sudah menjemput kita semua ya. Pulang kerja nih pada gak fokus semuanya. Stella jeruk itu bau kecut Mica kayak acar katanya. Iya benar banget nih, aku juga merasa seperti itu Mbak. Karena memang Stella jeruk itu bikin kita tuh hidungnya terasa kayak dicekat-cekit gitu loh. Tapi kalau acar sendiri enak nih, kalau misalnya acar di maem. Kalau di mambu enggak dulu kayaknya. Nah, iya. Dia.
1: Kenapa? Ada yang bilang.
0: Tadi ada yang bilang kalau misalkan dia itu udah biasa ketemu orang yang bau apek, bau kecut, tapi kalau misalkan dia udah mengalami hal itu dia langsung ambil Stella floral katanya. Tidak jeruk, soalnya jeruk katanya bau kecut kayak acar gitu.
1: Waduh.
0: Iya.
1: Malah cendut-cendut ya ini ya kalau misalnya iya. Kayak gitu tuh. Capek banget
0: iya,
1: ya kan?
0: Kayak acar kebanyakan cuka katanya nih Riana nih. Lucu banget nih, aduh.
1: Ya udah kalau gitu. Sudah hampir jam 6 nih ya. Sebelumnya nanti ngucapin terima kasih banyak buat Sobat Global yang sudah stay bareng
0: buat
1: sama kita
0: responnya
1: berdua.
0: Ya, kita sangat suka nih.
1: Sangat suka.
0: Suka nih, sangat direspon hari ini. Jadi kita merasa kita gak ngomong sendiri. Meskipun sebenarnya ada berdua nih sama Noni sama Mica. Tapi emang kalau direspon sama Sobat Global kan kita jadi tahu gitu loh mereka mau diomongin
1: bener,
0: apa
1: ya.
0: Mau diputerin lagu apa.
1: Yes, bener
0: gitu.
1: Banget ya. Oke, yang pastinya nanti kita bakal ketemu lagi di hari Senin nih Sobat Global semuanya. Iya. Jangan lupa, ini Mica masih siaran kan ya?
0: Biasa masih. Jadi
1: Jangan di spill.
0: Ya meskipun lompat-lompat ya kadang iya. Ada kadang tiada.
1: Betul.
0: Antara ada dan tiada.
1: Jadi gitu sih nadanya.
0: Sorry. Terlalu dilagu barukan ya. Jadi pokoknya kita pasti ada Senin hadir buat kalian di jam 3 jam.
1: Betul.
0: Sampai jam 6 di acara apa? Di segmen apa nih?
1: Tetap dong. Afternoon Vibes jam 3 sampai jam 6. Pokoknya jangan pernah ganti channel kalian nih ya. Wah,
0: iya.
1: Lagu yang kita puterin ini enak terus buat kalian semuanya nih Sobat Global. Ya. Ya udah kalau gitu have a nice weekend juga buat Sobat Global semuanya ya. Dan jangan lupa nih, Senin udah mulai masuk sekolah ya.
0: Aduh, ibu-ibu rumah tangga jangan lupa dipersiapkan anaknya yang mau sekolah baru. Dibeli peralatannya, perabotannya, seragamnya, bajunya, semuanya, bekalnya nanti disiapkan. Mungkin iya. Boleh disimpan tuh di Instagram menu-menu cantik untuk perbekalan anak-anak.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Semangat.
1: Tetap semangat ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang baru tuh memang kita pasti memang gebu-gebu gitu
0: iya,
1: ya Mica.
0: Di awal tuh. Tengah-tengah enggak tahu deh antara iya. Ada dan tiada tuh semangat.
1: Ada dan tiada ya semangatnya. Tapi semoga kita semua selalu diberikan semangat juga
0: amin.
1: Nih ya Sobat Global semua ya.
0: Amin.
1: Oke deh kalau gitu akhir kata ya, Mica harus pamit dari Sobat Global semuanya
0: dan juga Noni.
1: Sampai ketemu lagi di hari Senin.
0: Bye.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, baru suara mereka justru mulai diakui.
1: This is Female Fun Fact.
3: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Bu Nana.
2: Bu,
1: iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family 2 Steps Ahead, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.

0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespons secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female and Family Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sekarang waktunya kita ngomongin otak wanita. Ternyata nih Sobat Global, saat hamil, otak wanita ini mengalami penyusutan. Tapi jangan salah sangka ya, ini bukan berarti tingkat kecerdasannya menurun. Justru otak menyusut untuk fokus lebih maksimal ke bayi, terutama dalam hal empati dan insting keibuan. Hebatnya lagi, setelah melahirkan, ukuran otaknya pelan-pelan kembali seperti semula. Wah, gokil juga ya.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

dengerin soundtrack anak seharian.

0: mendengarkan
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: female fun fact.
1: Female fun fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata wanita itu punya sistem imun alias daya tahan tubuh yang lebih kuat daripada pria? Yes, ini karena hormon estrogen yang dimiliki wanita bisa bantu sel imun bekerja lebih efisien. Itu sebabnya dalam beberapa kasus, wanita cenderung lebih cepat pulih dari flu atau infeksi ringan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti wanita kebal dari sakit. So, tetap jaga pola makan, istirahat cukup, dan olahraga secara rutin ya.
1: This is Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Nine Point Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Di Indonesia, wanita nyetir mobil udah jadi hal biasa. Bahkan dari zaman bapak ibu kita kali ya. Tapi di Arab Saudi, wanita baru diperbolehkan mengendarai mobil baru di tahun 2018. Sebelumnya, selama puluhan tahun, perempuan di sana dilarang mengemudi karena aturan sosial dan budayanya yang sangat konservatif. Tapi semua berubah waktu Raja Salman bin Abdul Aziz menandatangani dekret kerajaan yang resmi mengizinkan perempuan untuk mengemudi. Menurut laporan BBC dan Human Rights Watch, keputusan itu bukan cuma soal mobil, tapi simbol dari kebebasan dan kemandirian perempuan di Arab Saudi. Dan hasilnya langsung kerasa, di mana ribuan perempuan mendaftar sekolah mengemudi, bahkan ada juga yang jadi instruktur mengemudi.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

0: masih mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Nine Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Tahu nggak Sobat Global, kalau ternyata negara pertama di dunia yang memberikan hak pilih dalam pemilu bagi wanita adalah Selandia Baru? Yes, tepatnya di tahun 1893. Jauh sebelum banyak negara lain berani mengambil langkah yang sama, gerakan ini lahir dari perjuangan panjang para aktivis perempuan seperti Kate Shephard yang memimpin kampanye besar-besaran untuk kesetaraan politik. Bayangin, tahun 1893, perempuan bahkan belum dianggap pantas ikut menentukan masa depan negaranya. Tapi di Selandia Baru, suara mereka justru mulai diakui.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Bilang cinta itu tidak mudah.
2: Sekarang atau tidak?

0: Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Fakta menarik lagi nih tentang perempuan. Di banyak negara, ternyata tingkat kelulusan wanita di perguruan tinggi lebih tinggi dibanding pria. Menurut data dari UNESCO, Institute for Statistics, perempuan sekarang mendominasi jumlah mahasiswa yang lulus dibanding laki-laki. Peneliti menyebut hal ini terjadi karena perempuan umumnya punya disiplin belajar yang lebih kuat, manajemen waktu yang lebih baik, dan tingkat ketekunan yang lebih tinggi dalam menyelesaikan pendidikan. Sementara di sisi lain, beberapa studi juga nunjukin banyak pria yang memilih langsung bekerja atau berwirausaha setelah sekolah dan bukan melanjutkan ke jenjang kuliah.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, katanya nih, perempuan bisa ngomong sampai 20 ribu kata per hari. Nggak heran kalau wanita mostly lebih cerewet daripada laki-laki. Eits, tapi ini bukan soal siapa yang lebih cerewet ya. Karena menurut penelitian dari University of Maryland, perbedaan ini ada hubungannya dengan hormon dan struktur otak. Ternyata, otak perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2 yang berperan dalam kemampuan komunikasi dan ekspresi verbal. Makanya, nggak heran kalau wanita cenderung lebih mudah mengekspresikan perasaan lewat kata-kata. Sementara pria lebih hemat bicara karena otaknya fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Silakan. 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: mendengarkan.
1: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

Jangan kemana-mana ya Sobat Global. Satu jam ke depan Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Mandarin terbaik di Global FM. Selamat malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 听一听，学一学 Global 谚语，由张蝶丽老师摘选，叶传业老师翻译。无官一身轻，比喻辞官后没有责任牵绊，所以身心自在。
1: Tanpa jabatan, tubuh menjadi ringan. Setelah pensiun dari jabatan, tidak lagi terikat tanggung jawab, maka orang menjadi santai tanpa tekanan.
0: 牛头不对马嘴，比喻说话或者是做事前后不一致。
1: Kepala kerbau tidak sepadan dengan mulut kuda, mengumpamakan kata dan perbuatan yang tidak sama.
0: 物以稀为贵，比喻东西越是稀少越显得珍贵。
1: Benda langka tentu mahal, artinya semakin langka suatu benda semakin dihargai dan mahal.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.
1: Sobat Global, ada kabar gembira nih. Keseruan Beplay The Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Beplay, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan antara seni, desain, dan juga teknologi. Beplay pas banget dijadikan destinasi liburan barengan keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bareng orang-orang tersayang karena cocok untuk segala usia Sobat Global. Nah, selain itu, kamu juga bisa menjelajah 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Beplay The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja, yang kamu bisa dapetin secara online di Goers. Info lengkapnya bisa kamu cek ya Sobat Global di Instagram dan juga TikToknya di @beplay.id. Ayo, ajak keluarga dan teman kamu untuk seseruan dan masuk ke dunia bermain di Beplay. Beplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026 is fully supported by Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu gak sih kalau ternyata indera penciuman wanita itu lebih tajam daripada laki-laki? Karena secara ilmiah, wanita punya kemampuan mencium bau yang lebih kuat daripada pria. Dan yang lebih menarik lagi, indera penciuman makin tajam saat masa ovulasi. Ini terjadi karena hormon estrogen lagi aktif-aktifnya. Jadi jangan heran kalau Anda jadi lebih sensitif sama aroma sekitar, apalagi aroma-aroma perselingkuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak kalau ternyata kulit wanita itu 25% lebih tipis dibandingin kulit pria? Makanya, nggak heran kalau kulit cewek ini lebih sensitif, gampang iritasi, dan lebih cepat nunjukin tanda-tanda penuaan. Jadi tahu kan kenapa wanita lebih rajin merawat kulit? Mulai dari pakai skincare, sunscreen, serum, toner, wah lengkap deh. Jadi respect nih buat para suami yang tiap bulan ngasih asupan cuan ke istrinya cuma buat perawatan tipis-tipis.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Pengen dengerin soundtrack enak seharian?

0: Dengerin radio, seru banget tau.
1: Lewat radio, aku sembahkan.
0: Banyak lagu asik yang ear geser banget. Only on 90.9 Global FM, Surabaya.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

Ada yang baru nih di Global FM Surabaya. Program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Starry Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya. Now, female and family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Global FM Surabaya. I will always remember.

0: Love.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat. Jadi, mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang gak sehat.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Duh, baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede.
2: Dor!
1: Baby!
2: Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya.
1: Kelihatan ya risihnya.
2: Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru, Hers Protect Naturals Daun Sirih.
1: Bedanya dari pembalutku apa?
2: Jelas beda. Hers Protect Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak disirisi lagi.
1: Oke, baby, aku udah ready nih.
2: Wait, sudah pede lagi ya?
1: Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. No risi-risi.
2: Hers Protect Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang nggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90,9 Global FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Orgasme lewat rangsangan mental. Sobat Global, fakta unik lagi nih tentang wanita. Ternyata, wanita bisa mengalami orgasme hanya lewat rangsangan mental dan bahkan tanpa sentuhan fisik. Yes, secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kuatnya hubungan antara otak dan sistem saraf pada perempuan, di mana otak adalah pusat utama respons seksual. Penelitian dalam Journal of Sexual Medicine nunjukin bahwa imajinasi, emosi, dan fantasi bisa mengaktifkan area otak yang sama seperti saat mendapat rangsangan fisik. Ketika pikiran ngerasa aman, nyaman, dan terstimulasi secara emosional, tubuh bisa merespon secara alami. Inilah alasan kenapa perempuan sering disebut lebih responsif terhadap koneksi emosional dan suasana, bukan cuma sentuhan.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
2: Sobat Global, tahu nggak sih kalau ternyata lebih banyak wanita yang memprakarsai perceraian daripada pria? Penelitian dari American Sociological Association menemukan bahwa sekitar 70% perceraian diajukan oleh wanita. Kenapa bisa begitu? Nah, salah satu alasannya karena wanita lebih peka terhadap ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Mereka yang cenderung sadar lebih dulu kalau komunikasi atau rasa saling menghargai sudah mulai hilang. Selain itu, studi juga bilang kalau wanita sekarang punya kemandirian finansial dan sosial yang lebih kuat, jadi mereka merasa lebih mampu mengambil keputusan untuk keluar dari hubungan yang enggak sehat.
0: This is Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact.
0: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

pengen dengerin soundtrack anak seharian.

Baru nih di Global FM Surabaya, program Rest Area, Request Time Area, bisa Sobat Global dengerin tiap Senin sampai dengan Jumat jam 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Dan program Seri Night yang juga mengudara setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 19 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Sobat Global yang udah kangen dengerin lagu-lagu Mandarin di Global FM, program Selamat Malam, sesi lagu Mandarin terbaik malam ini juga akan menghiasi ruang dengar Sobat Global setiap hari jam 22 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 90.9 Global FM Female and Family Radio. Streaming via aplikasi On Ears, download di App Store atau Play Store.

0: Global FM Surabaya Female and Family Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sembilan puluh koma sembilan Global FM Surabaya.

0: ready, go.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.
3: Satu lagi fakta tentang wanita yang harus Anda tahu nih Sobat Global, ternyata di saat stres, tubuh wanita justru bisa memproduksi lebih banyak endorfin alias hormon bahagia. Endorfin ini bikin suasana hati jadi lebih stabil, bikin wanita bisa tetap senyum meskipun lagi banyak pikiran. Mungkin ini juga alasan kenapa banyak wanita tetap bisa jalanin aktivitas sehari-hari sambil ngurus kerjaan, anak, rumah, dan masih sempat update story. Bukan begitu, ibu-ibu?
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: bisa mendengarkan 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: 90.9 Global FM, Female and Family Radio.

0: fokus ke fungsi visual dan aksi. Jadi kalau istrimu lebih sering ngomel, biarin aja. Itu tandanya dia lagi ngejar target bicara hariannya.
1: This is Female Fun Fact.
2: Female Fun Fact.
1: Female Fun Fact on Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: 90.9 Global FM Female and Family Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Global FM Surabaya, Female and Family Radio.

0: Global FM Surabaya. Now. Female and Family Radio.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...